Na pleš kona ješ makta i nja kaja rišanči resangawa kaj tu tamandapi. Cristiano pa kresana kuna oraciones de Cristiano. Mateo 21 22 riman. Kanguna shinji kirisha resa shamanyakpi tu kuira chas kingi chiminin. Luca 18 riman kara ratu resananchi mana sakisha. Kaya rishon tu kuyungush kaya yugura manda wanyush kaya yugura manda swanyan garam chisanyara kaya ungush kaya yugura manda manyan garam chi Elmer Patricio Jumbo. Pemanas manis unyus cemak tarya. Sejarah payuwa ayu guna mandas. Kajari sentuh kuya jaki sekurang jika ngulah seringgici. Karang kucupi mani gunara. Santa Cruz Raikum. Mili guna manta. Nyukan cita kispici senior Dios. Yaya curi Espiritu Santo sutipi. Amin. Osadoro. Mekatun Dios nyukata ruas kamanta. Kispici kamanta. Bautismota jaskici kamanta. Kai punca gama kau saya tak kuyas kamanta. Kata semak Dios dia tu kusunggu apa gracusha dekini. Randi manta kang mami cias kicirini. Asuma Jesus dia wa kaciwa iya napawai. Alita kau sanggapa. Amin. Padre nuestro, nyukan cikau pacapi tiak iaya. Kamba kshuti ala baskacun. Kamba kau sana samucu. Kamba mune iru baskacun. Masina kau pacapi sinaliara kai pacapis. Nyukanchi kalampunja mikunata kuna nyukanchi makuapai. Nyukanchi kucha kunata spedonawai. Imashina nyukanchi nyukanchira lia kichikunara pedonanchi. Nyukanchi ama kucha purbanara sakichu. Manarimanta nyukanchita kishpichi. Amen. Ave Maria, takichu.

Cina, mi dagis kona shina pi a idios yana paska china. Nyokanska una man, lishpirishi, lishbistri unanga de kishka, ayunalia. Nyuka mamita wali churapening nyaka ipura nyuka charyuka nyuka nyuka mamita wali rikushu nikushu kai prama la kishka ai yugunali ya nya samakthaya kangunas nya kati ungichi nya kai kuchu gunama nya samanga singa rungichi la kishkunali chapuna chapuna nya ringichi ringichi langa yugunama.